Rumba Fix. Sema kama unapenda sana, karibu sana, taratibu, lakini hatari kubwa. Tukia Jordan Bungoma.